Kinhau, kiriketaraya kira ini kiriketaraya nan temane, nai nai nara anjung tu omane kau, orang mai payah sian iwa, ni kanai tu.